0: Martin Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles. Ore esa nikibaikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
0: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
2: Ore leba nebana na mashuru kajabe matogote kalara desi ya huku.
0: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
3: Oga neji Samson. Ole gebuam.
4: Kajino no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taka undia naro.
0: Lasirag lang lolo mon o rengkariano na dede.
7: Kajangkarna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajangkarna Elias Kitiapi.
0: Ningama. Tembolos oltiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM.
9: Egeji Media Max Waves na itu mkipini nipo wakini kitashine Mayan idhero. Tosa yenka kenyampaka sa yente ipata na mba na ebrethesia yolo mon. Mba na ebrethan kipini nipo wakini kitashine na itu mtiatu wa Media Max Waves. Shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves. Na ikepike ndeshia tepo kereshara. Google Play Store ake App Store download Media Max Waves.
10: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

0: Hola, ni manera baye sana bo yanga ganya ka jiti modito rikano le ni ngani mairi mari mai shoro monton korogi na ngas na gaira yelo tondo robum erinyi ngambuni mabe nati hemurembu yanga de losa ile ka jade rishara na golo lengte ngara genki si ayere wara marade torronok na sarna gena rodigi injire metam balam Elebi serigali sugulo nto yeki mana girls merejenga na gesia na sugulo ni gitu akro losho yolote lenga na national schools. Rabai dirbarago te county na rokte murua onkai ram ram ya ramra de na rasagi ai tengin ne ora gine nagar parago embega ra ho mintira ra ke munna a pig nagin kishum. Walai mulu munglo lirumira nagai muhib na bom pointi na rana apsha na maji na film kaji Timothy Turiken maire marite na bom
1: Timothy Turiken
0: sana benka genya eri jingin kampuni mwa bena jie muru wa himbu yankare lo sa ele kajia dere shara na golo lengte angkara gengisia yere wera marade na sada na tujegi na genchele mea rampala ibuli na sere gale kajia dere nchele kagira nagi na ampuni aa sengisia yere nye mea rampala negira na kaita ru nito ngur manyara Engkampun nagna hulai ngona rujagi tengkara nagin pejero oi cala walta kata runok. Loom pribili na kore ke tene bugulie nara nage na dempuru runok. Na pikira na ingi shi yoldong na kubatisho. Uri rolomon hulai ngulia Alfredo Lenampaso. Ege burinja na kore gafana ijo sefule leng kunchere. Ege yegi nagin na ambuni shiria na me ne durhegi nagere na kutene na kulubu waka jiado. Tengkara gete baka nage batisho sabok ilo pen ina muduwani toki naka ako mera nake mpala na narikino.
2: Wore ronko longi e shirar bara gole murwa empu yankata ho kulie murwa na ta nikita lo saile county ol ke jodo tangara yana matare na ti yan company yoloti ana ene mwabe na gra ito ngol manyana e pejito altaka ne nyala biotisho or bara go erudumudua serikali or ke jodo di abori or governor Joseph Olelenko erudwara aso jo reye le na company nerisibudua jo meta inampuni mbala na narigino ne asira biashara ni teine
3: tumekuta hapa facility kwanza haina jina kudhibitisha ni biashara haramu ya pili haina leseni ya kiserikali lakini ya kushangaza kuna maofisa ya usalama wengi askari wanachunga facility hii up to the T ya tatu tumegundua hii kampuni inachoma Chemical West, hii West, mili za watu ile inakatwa, ukipata shida ya mguu ikatwe, wanalete hizo mili za watu zinachomwa hapa, madawa zile zina expire zinachomewa hapa, electronic waste zinajaa hapa, mambo ya asbestos zimejaa hapa, na tunajua asbestos njia yake kudispose ni gani, coal ambayo ni kitu haramu inatumiwa kuchoma hapa.
2: Ure eyaneja ebalia na jo ya tanyamalezo lenge lobe nyankoba tenkara kibiotisho neiso lagi ntomonoke graa etura tuwa isho enye tenebogulie moyariti na kumoga oleng tenkara kie nkijabe na itaruye inampuni emuabe
3: kwa siku nyingi community wamekua kiteta kwamba kuna miscarriages ya wamama kutoa mimba, mifugo yao vile vile na kuna watu wengi sasa wamekuwa na magonjwa mazito kama ugonjwa ya kansa.
2: Ure enkengasia nebalunye erikore eka jia donchere italengo inampuni emwebe enkoizoi engari enkema ESGR peanga mnye imasaa neme narigino tenkoizoi neme enesheria.
3: Na kushangaza zaidi SGR imetobolewa mali ya kuruhusu waingie ndani ya factory hiyo. Na tunajua kila barabara ya SGR ambayo inakolekwa community iko na distance ya kilomita kadhaa inastahili ikuwe viable, lakini hao wako na njia yao ya kutoboa railway kuconnect Machakos na Kajiado ambayo inaishia kwa factory hiyo.
2: Esikonga na or governor Joseph Olelenku tempijana sapuka engisia yare enampuni neibalia jokea yegi yankwezo ye sheria na molenga ayepanye tonkulukuka e Kajiado.
3: Na tunataka huyu aondoke hapa Kajiado vile alifukuzwa Kakamega, kafukuzwa Migori, na sikia iki akasema Kajiado ndio kuna ardhi kubwa watu hawataniona. Tumekuona, tutatumia njia zote za kisheria kukutoa. Kama serikali tutatumia njia ya sheria kukutoa, lakini kama umekuja kinyume na sheria, basi raia nao wakichukua sheria mkononi shauri yako.
2: Asragi yengresheni ya mai NFM Kilomonte County Olge Jodo kaji ankarnai Alfred Ole Nampaso.
0: Ashiling Alfred Ole Nampaso kindo gina kati na kaji ndi kajiado tolamon na kojo injiri kidibi gina kesele kali asugulo ndo yetimane gans mereja gana gesiana osuguli ni ikitua aktolosho yudoto linga na National Schools. Orang nak lawan orang ni barangnya, orang lassaran ini kita bilang kesuma. John orang tua, pelajaran agen sekolah nanti orang tu kalau kemana, dia kopi kopi kaji ada. Sekarang orang yang nak orang tua, ina orang tua, dia angkara gaya hari dagang agen risara AC 2, nih tahun ini agen risara nanti AC 3, homer bagi ni agen risara AC 1, nanti yang agen kita kopi sultolosham. Ibu ni nasi cincir agen ini agen barang ini. Beli pikir agen sana ni sekolah angkara yoko le talk talk boys. Mereka jangan agen siapa, orang sekolah ini kita buat sultolosham. Erawan yang agak lansiran ini leh serikali aja, rasa agak jorori. Nane nasukul nyeri, ni cina agak kop kop agak jado. Ni cina hati yang kita mata najinge, naga nasiana osukul ini kita ag atau show le Kenya.
4: You know, we have a criteria for elevating the school to either C1, C2, and so. And I've already analyzed that for this school, that is Kimanaga, we will be able to upgrade it to C1. We have a criteria of assessing all the schools. We don't just elevate. By the time I speak, it means we have done some assessment. So we also assessing all the other schools. And we talk to boys, as you have said. I'll communicate to you once we also finalize the assessment. So you will get the communication about it.
0: Olengu nuri nagere na reshara ne balinyo na shunere kujana kento igu meranywa na yaka uta niririyo nkera torriye sidai. Imagana yekulo mwone rasabu gana yinkipo shetro nkera tonkolongi tara nekira na siyabejo sugulini. Irisi wana yekulo mwone rina sugule kimana olomoni linkito tosiri unakoranga mwenyina sugulo basi lolo likani ntumuni leho na abishana. Telebuna si hirara sana agene bolinda rasanile.
4: Ayo laju kentai boleh esia yang kerang, ne esia ina show yang kengai, amek ina show yang kerang. Niki jola laju kentu pulung kerang, laju na umon terajang tu nengel tu lelai. Erori kentai, amare kerang ini, amai erori yang kerang. Niki kentu pulung tu kuak sedai, erori ye tiatu diren terlalle, utebo, utebo ipokin ini mana tu? Eh pulu tem kui doi, one engai, euria tengai, ne pulu te euria ta on tu ibu, ne pulu e jolon cere, boleh pa torok teleasi, aike suji amar bar masai, aike suji ngogi, boleh belo na ini asai dogi torok. No, naik susu jangan lagi, naik susu jangan tu susu jangan kerana nonok, omel susu jangan kau yang nonok, omel susu jangan kenyang, asu naik susu jangan terasi terasi. Dalam mereka kenang kerang, ayo lo ajo, isi dah ya kita jangan tanda jangan kenyang, buat ini pokin tiang, untuk sukul, untuk pokok ini nanti, untuk pokok itu nunggu tu, ini beli jangan kerana kita nunggu tu, kita nunggu tu, kita nunggu tu, kita nunggu tu, ibu bapa asna, dia majalah kenyang.
0: Oleh mengenai orang kerja jorin jorin bungkai, rasa kita kita berulur dari kedok Samuel sakimba perasaan ini kita mendarah serikali. Pehita menyuh nak yang kesuma. Yolo jolingnya na guidance and counseling tiada sugudi ni baru mungkin nak ada reading kerana netum na kurkuah ongwarayu.
5: Ni wazazi jukumu ni lenyu pia kuangalia watoto. Shule tunataka kuwaomba shule kupitia PS. Tunataka tuombe shule shule zetu kwa PS introduce darasa ama masomo ya mambo ya counseling na social well-being ya watoto. Ili watoto waandago mambo ya counseling na social well-being, waweze kucontrol anxiety, pressure, mambo ya social media, kuogopa mtihani, kuonyeshwa njia mbaya mbaya hadi vitu mbaya mbaya na hizi tukikuwa na hiyo subject itatusaidia as a country not only Kimanaga but as a country we need that kind of a program.
1: Mayan FM.
0: Erabari erabara gure county Narok temurua hongkaira miramata emramara dena gana rasage haitengene uragener paragu hempegaro mintira atukin kisu. Ebule na kha jo heramara dena gana na ingwa serakali ejo pedubure na gara paragu netum na serakali na garo soja birisho swamenye. Erabara dena gana holongo narugo ye serakali Narok edi na ga sebele minister yo somwinkire mure Joyce enolekeshe. Oromone resaraga yo tenka guti dena seneya.
6: Ebunga kitongolo nyare ntume public participation temuruwa nkaira miramu. Omuruwa na anyi kitate mwe kwa pekiye nkare narok. Na itengene kilara mataklosu wa mtipat na pekiyeki. Nkipante ni tags tenkutuko nkirisa isuwa menye. Ore tipatisho ya doko ya naimake minister ina itasheke nkire mure. Wara matarosu wa mjoi seno lekeshe. Nere joo kere tulara matak. Neisula kite nchote mpurore na loshi neisha kenori.
7: Nade nasia ina jit tagging. Tagging na kepiki inkishu ashu swam mintira ore ron maasai ne kipiko sha inkishu nikira nikimishir nepik irkulikai ake ye mintira nje shwebon kakore na na na enola shumbara na rene serikali enalotu aret ilaramatak ndiraki sana sana na sia ye mpurure na taka gira apuru inkishu oleng na ore bonu ya pike ngitenge mintirai na kisidai oleng amu kepiki we nkipande metaa ore peitinyangakini simu na ketumi data ashu information pookin kuhusu enaduo kitenge
6: ore tenchoto orkitari Gideon Olenkesha neimakati patnara nena masaa hasa te biashara
8: ore enaramatare naasita serikali naa tenkaraki peetum ilaramatak anoto sininche eretoto eserikali netum sii anoto isiom enye faida sidai toosokonini araki tenkaraki emirata oonkishu naipangisho apuo nkuapi eboo naa ore entoki nayieuni naa nena munaa ashu nambari oonkishu araki eramatata natipikaki ina kiteng tangu apa peiteru olopeny aramat naa ore entoki naishoru naa teneeku naa keetae tiatua kompyuta eserikali nambari ina kiteng onolopeny ewueji neing'uaa weramatata naishooki anaa sindanoni ibooyo emoyian mbaa naijo nena
6: ore laramatak neterepa sininche inaramatare serikali
9: kaji mheshimiwa Munda ore sininche nkishu netojoki ina maana sinche teneesi entoki naji identification metaa keyiolo nkishu meeta enkata nemeeta namba enye naa tenepurro sininye ketii emashini naijo noshi kiti natii isimui naa kitodolu ajo etudung'o labda naaji enkiteng boda tenaa Uganda etupurroyioki araki tenaa Tanzania araki enkop naba enaa enawaki keeku itumoki atusuja enkiteng ino tenepurrori naa kayieu analiki irmaasae pookin ajoki pee eng'amaa ina aidipa nanu atipika nkishu ainei ng'ole eetu ng'ole ilofisani ompaka enkang ai
10: ina kakilusi ema lesatira nikitishipakine serkali nkaraki ena siai nayautua ekitonyorraitie pii ore ninye naai neyamuno ena naetuo aulo enaa kidimayu ninye naai naapikakini saai
6: asira kip nabo mpointi naapishana Mayian FM te kaunti e Narok kaji enkarna Diana Seneya
0: ore ngiro na gelero enkiguran empira oonkejek naa kenkesha eseuso yiolito oleng enaa World Cup tolosho naa le America olosho le Canada tenebo olosho le Mexico egira ina ake aiguran naa telelo oshon pokiro kuni ore naa enkiguran tina aiguran naa keiteru naa ng'ole kewarie naa olosho le Portugal ohomo rentodis tenebo olosho le DRC Congo tenebo naa sininye enkiguran enyanga naa kasojo olosho lo Ngereza araki England tenebo olosho le Croatia eshomo naa kingila naa isororo ngoli ong'uan tongu telo ngoli yare olosho le Croatia ore nana nyaka sojo huna nolo sho le Ghana ingwa na kolo sho loli kiloro karake Afrika homo naka we sole enki gina kigura nenye telo na kolo sho le Panama esudo na kere ngol na bo tol moso rite ngol na rongoro ki tol deka ni na shulo deka ina koba ye sol na kere na kigura wana kai na rai kogi na kai gura na itingo na kere na risharo deka ni kote na kena nejing na kesa na bo enka kenya na olo sho le Colombia tene bo olo sho le Uzbekistan homre na ye Colombia hagu esudo na kigura na tongoli uni tengol na abo. Wala kuna kiguran po wakena lalini wanaidi mnagesi tutum emu K24 TV tenebo K24 Plus na hiru mnagesi ya mruna we mirlo ni sabo katoko le emu inkiresheni ya Mayian FM kiyake na kefranga solitei kutata. Kaji Timothy Tulikena hiru kuna kashigunye tenebaya sare enka genya.
11: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
12: Maya, igresheni na ritorolushulema. Etashama lenyora sambur. Oichamus lambaringo.
13: Lambaringo.
12: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
14: Ere maya.
12: Ashamu. Iye oitabeke yuokini. Maile patenibo.
15: Maya Mayian FM.
16: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
17: Kure duo mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
16: Match one of 104 in stadium one of 16.
17: Itaru, ndarigini tomono obo olapalele. Omerabeki ndarigini tomono na udo olapali obishana. Inchake nongi guradidi nipna bo one. Itinti mitomon orkilorog nyana na mira renki sulada sabuga enki sulada enki gura na isula na tisa usepo kine Tijingam Polos ena World Cup noto live statistics legurana wada ngororba wa ikumuga enkariano legurana ni predictions ogunye kumuko lenge emu K24 TV K24 Plus tenebo K24 Digital mincho kingwari tijingatu in game live ote enkariano mb Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.

0: Mayan FM.
1: Sipa katoko linye wangana olosho niso lakiti yatu yankake nyama ya npokyo longe juma tatu meraba yake juma asara manari omitosho so mwana entede kenya kigredi ya maritena kenya nambane kigredi mage tenkake nyana olonge dura washo kiyo na simu safari kumo etel lelo kile kule sms ndiru nyankara na juma ya nirawaki arena bo are are are 21222 ure facebook fanpage mayan fm 100.7 nambane kigredi juma ya maki tenkake nyana olonge dura na nchere eto nyama letara mwali muni nemenkata doko ya na tankara kimba eseriani yenye ure la baitinu uotu luso itie neta nyambalitara mwali muti dialo Isiolo County na tankara kimba kena aji neseriani neta nyambalitara mwana kwa lenga jona sabla idherewu ngolesi ya yesiriani ura mwali muti na Isiolo County PR lwana kwa jibandit sora mwali muyo bo ajona sabla idherewu wapa deputy principal tesuku ulnabo ingua ninyo rakasi egra shugalo enemanya ure tenakata neto limutuo kupet Kenya Union of Post Primary Education Teachers jenoto mpala na aranto mwenile obo orumba limuni jona sinu nabla itire mwolete mwuluwa naji ene olkalau kakwole na county jona sabla itire unani yagra limuwa jwa Kenya malte na kato lengi tangara ki te county naji ene nyandarua ite jonyo ure tangara ya campaign na gra enteleati na mwuluwa naji ene olkalau nea uwe nyamali sabu kolengi mkiro rotuo siyasani amerejo yore ntoko na yuninche na petu mkura tuonko yoto ipoken na yola jora mwalimu yineti wano wa sekari meti wei na inemere meshoma iso meshankera kidimira yoro mwalimu yita narok nile iso meshare Mombasa shwita nite dekai nilo dekai ana ulongo loti ajona sabreza vidialo Isiolo ne yoro mwalimu ni kithure shote tangara kisia yeseri niang amure mba na agra jokoloto kanaka mabaike nemekera lena kop mabaike nemekera lilo show nure mba na ajwe to ninja tanara siyasa nita nkara ke siyasa nyana nyita kiti shia ni nyana ina ke ajwe sabla ithiru kea uwar makuret tiatu wa yu kwa malimuni ndiyo kwa tatara malimuni kumbwa ke jiru encho yu transfer maipa ngata nako pa hapo dekai tankara kenyo mbe siriani ni jiru wana polo nte Isiolo mbe siriani ya tharala ruka ajwe na sabla ithiru le bandits ni ya normalimu yobola deputy principal abate sukul ajwa na sabla idheru ne isekiro kwa leka in fact ure kitonte ni weji ne gra ajwa kitu ajwa na sabla idheru le kupet uji ninye keji ninye ajwa na sabla idheru omboko milema ne gra ajwa kitu cha service commission pe shukuru malimu nime tapo tujutote ina kop Isiolo tangara kata tanyete pwesia ya mirejo meotiki ireja pore siri ena angna keti batishu tangara ki enkarusho na tina kop ure saye kulo le nyandarua emuruwa na jenol kalau nene jiru mwalimu nito mwini le obo mekure kato nite nakop egi yi transfer pega mpanga apote nkara kisi ya yesiri yen yang nikure mbaye niki graya makitena Kenya na siyasa ni oru mwalimu ni ama ana ajite nenye siyasa nabane ananye amoro mwalimu ne mere ne mere usirika limesha uma isomesha kishia kinu na ina jenga kisi ya sani mbana hiprote siya yenge suma isulake nijiru mwalimu ni metake jura amirole lo show na jini tu marumaku reta mkona bani niti alakini ure shoyu alakini nga nageti nki shoyu no batisho tenkara kini kilorotu o siyasani ure kanata siyasani tina alenya ndarua tolkalau neme ata lomono obana leme joito ne jormali muni leme lilo o show keti ya nki shoyu yang batisho ne ya naikash nincho shoyu transfer irara TSC a Teacher Service Commission nigir na amba le mukupet ultururu lor mwali mwini ujio le Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupet isiasani or mwali mwini kai te haba ikinu ni haku matumu kisome shankara thore kijua dote weneji tankara ke isiasani weji maide mesome shana imari jote marlal tankara ke interest usiasani weji na serikali na igiru maide mesome shana naro tangara ki interest usia sanoji rejono mali munti na lenya ndaru wati wini jual kalau ora mtu mwini le obo ki yu transfer tangara ki nkiroda kulu usia sani ya mo kepe kite nkishu yang batisho ama hati nduwa tino kishia enabaye peje nga kena aji arakita nyamal isia sani isia yenge suma arakisia yu orma limuni tosu kulu nina abana na hati peka serikali emu Teacher Service Commission ormosori na apishena ormosori yare unina audo nabo na apishena arake Airtel
2: Ure nampang ya chalna 0732992321.
1: Ngoro ya SMS na 21222. Ure Facebook fan page ma yen FM 100.7. Ure narake le kwa jona sabe dere ule WhatsApp.
2: Na 0785929283. Niki sumulo kili kwa yi tiache nkigwa na Enka Kenya ma yen FM. Enka Kenya ma yen FM.
3: Anda sura nga jama ya.
2: Ivo ling.
3: Malama randuga.
2: Ye mama lema.
3: Eh.
2: Karibu oleng.
3: Asha langa rani mengi gama.
2: Eh.
3: Kajira ma ena no. Ay, ena ade pa rengi si ya langa nga suma. Na ya gira raja nga isi asani na siya yo or malimu nyole. Ya ume ya inge nyana ene tarasta. Meha mazulu or malimu nyole si nishale oyeni.
2: Eh eh. Ya
1: uneja na ina na jizo. Eh, asho li. Kima kwa, leja neka shajo na lende budu na alu wanaka yasume sharungu benye. Kake ama ana anarishata amu, ekira u TAC ya Teacher Service Commission. Dunu?
2: Nikira iya iko.
1: Nikira iya iko. Ure ngolete isi olu neka tadu isi ya nolu wanaka, oru malimu ninye odaraki.
2: Ndiyo.
1: La ruko.
2: Ndiyo.
1: Leluto na miathore siya sanita na katatinejo wa kalaute nyandaru wa county Neta hake ule shuru mwalimu nile mele loshu Ijeronto mwani lobo mpala Ayijero kitie siya mkupet Ayu keju transfer
2: Yes
1: Kishi hake nuna jengagisi ya sani Isia yange suma haswa Iri mwalimu niyo sumeta nkera hangu Toho sukulu nina abana nati Toho mkwapi nina abana nati Kishi hake nuna
2: Enka kenyama INFM
4: Tajiri mwenzangu
1: Maa INFM, hello?
4: Ano, tajiri mwenzangu.
2: Ndiyo ndugu yangu, tajiri Dickson Kashu.
4: Subo na legi.
2: Subo holing.
4: Mwani lengwe, sameri.
2: Allah kuwa rwa sauti lino pi.
1: Allah kuwa sauti, pi pi pi.
4: Mwani lengwe, sameri, subo holing.
1: Subo holing Dickson Kashu, kake miningo za?
4: Age.
2: Eh.
1: Dickson Kashu.
5: Hola,
1: INFM.
5: Hola, INFM. Ndasoba.
1: Ibo ling.
5: Ama bini namu, elangani ya kwayo uyo, kado, ginyara oru mwesho mwami shobo.
1: Nyo deni jo.
5: Egi, naito gini, ndasoba kade ni nyo elangamu, nagamba yoro nine.
2: Ibo ling olo igiri.
5: Ama di nyase tagwe nyamu, ezonda agenda gwe nyekana nyana enarna gwe ni kinchawaki.
2: Eh.
5: Ego lagi nyangkarna juga ada way najin di bilikwa ni inung kwanya juga ada way najin di bilikwa.
2: Kira yang di bilikwa ni old di bilikwa. Yani kira na narni yote amu nabo na agi na murugwa yote.
5: Enjani na beji yang di bilikwa.
2: Yes, ni boleh kita murugwa tofauti.
5: Kau ada murugwa na beji yang di bilikwa ni.
2: Eh.
5: Aga ada dudu jak aje.
2: Eh.
5: Apana, wale dada na nama narigwe yata na wato ngana la kajiwa wanga.
2: Aa, wale ndibiligwa nina aga kata hana ninye?
5: Aga ada ina ina ina ina ina.
2: Ate ndibiligwa nkopa ngeti?
5: Wale moji.
2: Wale moji.
5: Alana, alana. Aga ada ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina. Ya bayi ndo nyoro moti
2: ehe
5: ay gaga gado nya fe ba gwen la nga mu yor ba jo mo ibin ka go ya mara ba la ba ina ba ka wore si du ndo ki na na na so ba
2: eh
5: e wore na yengi de ngeri
2: ehe
5: na mai yo ga ro ki ye ngeri na ini mu na
2: ehe
5: ama ya la ni le so ba ni
2: bi mi ga ta nyamali
5: Ama ilana zubani?
2: Iye, pia kishi atokul.
5: Iye, bae.
2: Nolo yuko serian.
5: Iye.
2: Atushuku nye nasa anu alo rimendei na geti hatu ikitesheni.
5: Aya, nini roda nga jidi nidi nga kadodo hila kaja anokozo umom ama yoldi nga anok.
2: Iye, anok.
5: Iye, anok. Ama yoldi ya ngeti dama ina ya anok.
2: Iye, anok.
5: Iye, anok.
2: Kalo ilo.
5: Aldani langa nga masha di emi ningira ajo.
2: Oh, ee geseba.
5: Geji dano gangarno marram.
2: Kumbe geji enok.
5: Enok, bayo age yore bide ga ajongu.
2: Eee.
5: Geji mishita enok.
2: Hehehehe. Yes.
5: Basi, exhibition and that's it.
2: Hmm.
5: Oh, you know, when you get shit on my link. Nindo gidan daba ga mangariki. Ndo kona lori ndo nduki ele muru mayelo. Mayelo shorango momi. Amezo rama abeye na yewe abege mbosho. Nese janga yanga ngoro diyani. Ala adora baiga daba. Ele mayelo dando ni nindo vivo de lo narangai. Lagu ni jadi gununya namuru angge sebab yoga gue tu tukul itu kini nginal dah biasa, nalen juga na. Orang orang gaya gue dia angge Asia. Amati nyogula tu orang naro itu, anak orang naro ini, orang dalam naro gue lagi.
2: Orang naro.
5: Mereka naro ini ada je rezeki dia bawa mereka naro ini angka gue. Karena bazar malam ini aman jangan ada dengar lah. Macam ni lah air malam ini kalau supaya biasa ni. Alamak, ada dua nama orang ini na. Najib Mesa, tuh aku biasa ni. Amore nader malam ini, na nindengi siapa anggara. Orang ini malam ini na orang na lepas batu lengan kita kena orang di jalan lu biasa ni.
2: Yes.
5: Tuh aku ada jalan orang na lengan tambah yo side lengan orang na gerak sagi yo. Wagra yo sama giyo gingara normal munni mele yo siasa ni lene wore bona ira nangu amu jodi nangu kaya ngasya iye kweli amu wale duidua nagave duishigwar pa iyan oda nyangam eme ninyan nabwe da iduo kontrol aita iduo aramadare na ninyan nasi dutare na
2: ninyan
5: Tama ada orang orang ni na wajah dengan lagi, leseri ni lagi orang na wajah murkunan. Tapi mana ni na duduk awal lagi ke na elu hari kamu, na ada masa na elu di. Anak na duduk na iya ni na awal na gelar lokasi. Kena buih buih ni malumunya makan na jantung itu romo lenti ni dah na malir malumuni kagena.
2: Jo.
5: Ami juga nanggara tu meserian, mizun do yuk.
1: Ache?
5: Nah, ache, najuk, najuk, bayi kor kelakai bermasa, nanu nabasya ben. Jamaah ini juga golongan nali kejera, angeling angeling, agak, emel golongan nada bor, logarak.
1: Nih, aidi, tegrai doy, tegrai doy.
5: Amukan ini rujuk, nanu rujuk golongan nahu orang muzakari muat, nijuar, kalau ya bersor, logar.
1: Ina. Tanya miri awan je, macam mana nado itu dia ikhwan Allah, macam mana nado mugi?
5: Demo wajah nanti amal jauh rolover.
2: Jisunan. Ini nara nih wendiam masih nih negara nari ye gelu gara kuant.
5: Anje di sini, nabo nuban deh jauh go.
2: Orang kerajaan yang murah nih nol lagi salah sini, nampaknya pergi ramongku.
5: Amade na rolover ngalada naga baju ribut rosar kali, nampaknya di sini nabo amu ke ribut rosar kali, naga iya baju orang ngerem.
2: Aha,
1: okay, ready. Jadi
5: ini betul juga. Jadi loko nada nengalah naga arde lawu itu. Karena kalau ibu amal itu je baru kembali, naga baru.
1: Jadi yang kiguan, ulamun open tori.
6: Messi ragai boyga, kenyo sa day watch.
7: Hehehe, ay boyga doina nana K24 plus.
6: Kenyo ina.
7: Ah, ini ringa yu maroli. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
8: Your choice.
7: Series.
8: They're rewriting the world order.
7: Sports.
9: Okay!
7: Meme nanage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
6: Enaseba doi, nagainye lagi.
7: Ay, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
6: Mongo, you need your pesha ge?
7: Ay, meme nanadoi na aligi. Melag ninye hata. Janga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
10: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
11: Enki guran, etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tuanke wanchani. E drapo okyo siligi oa kunye lesulak.
12: Off the bench and fire!
9: again. Just another monster moment in a monster game.
11: Ebulo sotua ilapake kulur koryo ne pale pale kiyo.
12: Eremaye. Sito na umia mashabiki na si wachezaji.
11: Kikurenke wancha zonka muka. Kikitenda banana bonga tenki jabe. En kiguran nati atualta ujalang.
13: Maya.
11: En kiguran ne maya ne fema. Ibojare franga. Solitei kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusai setenda maa omedosho sato monobo entiba.
13: Maya. Maya ne fema.
1: Kesepa katokul keji Media Max Waves tenka kenya no longi duota atore ata Media Max Waves na ini nungikita shine maa jene fem tenu botolo shopo kina bane niti iti donyo lo shole kenya iti mkwa pia bo na itu moja kaini nungikita shine po kina maa jene fem enkipinti na bane nito nyora ndema nino kutoke mkoropile nka kenya waramati lelero mpaka nka ulele na ya tena lomon na ime atayiu tarifa kutoka saa 12 ya subuhi mpaka saa uni entara na itu mpo kenya emu Media Max Waves. Shoma Google Play Store arake App Store download Media Max Waves. Na kipike ni share bo garishata.
14: Mayen FM enka jinero wadwa enka ji ni kiworwe lio.
15: Kiti olo ingange ni kitabagitia emurwe kimuka.
14: Olo nungota.
15: Ona baridi.
14: Medungi.
15: Meto.
14: Orupo simuru.
15: Eora kule.
14: Rotian.
15: Kisiriri.
14: Esikirara.
15: Nikiti isi na irasirasa.
14: Maji moto.
15: Tenebo okatakala.
14: Ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo. Mayen FM. Itnabo opo inti na abishana ewangan olo show.
13: Maya. FM.
1: Kiasi baka toko linyawangani na olo show. Eda sabaka mpapu liyo lente na karate diya lenyandari wa county ya mruwana General Kalau. Urena mwali mwini wara mtu mwini le obo. Nidepe jirompala. Ajencho yu transfer. Ameku uresia yesi rienyang tena karate nkarake. Nkiroroto usia sani grala rikoka manao mwini ukura. Olo rikale bunge tina lo e ol Kalau. Ure mdolo ya tu suiti yake na nyamalti diya le isiolo. Mekure nkishu yorma limunisa ingine most of the time na kiti batisho. Kakure niana na nchere.

0: Sipaka tukuli nyo wangana olo shune sula kiti ya tuye nkake nye maayen. Poki olonge Jumatatu, marabaki Jumasara manare mero shusu mwane enta deganya. Bidhari nti ya masyo dhe mwara nkabele mwa kutiti Manuel Ole kisemei.
1: Tenebona nupike ileleo na shosaita kweni.
0: Ye kikira jepe nga mara tuye tulo mburuwa tofauti tofauti. Nchwa yoko ara tuye tili mburuwe nukainyo na lotho dukoya temuruwa poken nabana. Ini jito shugiyo gina simu safari kumu Airtel. Lelo kile kule SMS ndiru nye enkara na jomayen. Nira waki are na buu are are are. Yolo na shari yabu wakino ratuti lemurua. Ok? Njo yuk oratuti lemurua.
2: Oratuti lemurua.
3: Oratuti lemurua. Kaya gini. Emily Segi. Ati orine la kawunja kajado. Nalo na nabo nabo. Naishangaya na shere angara ge esidan nenye esidan da demu wapi beje nyamali naishwa na angaya na shere aigona na neja geso na kobambi jodugeji manyunyu manyunyu kirwa bi na na gelo do yeni konja au shongo long na da madam ba igno so nwa na so amiet ninge jwa na angaya na shere amore na gila ni poli malenya na dinyaga na rode ko dogu ninge jangaya na shere alona bona bona bo sida yemwa pi sida yana mwari nye sida yemwa ngorika nige njanga yana she sida yemwa silale nige njanga yana she beninga gen nyagule kai leseria nya ke keri dia golero be kai gala gera gan kai ke gera ga shirake da majene ngana yo lo ala shumba da majene lo arma sai nige njanga yana she sida yana mwa le ore gwa ana ngolong ya lamisi nige majene ngai golonga ro sogoni dengorika nige mayano la irori yani anga sir masaya gonjoki egondo monok deguru patu ora geje no sa sira no sa saba ni weri gwada ngurunguru man ni bi ngurumbugare nige jwa nanga yana she olanya rangai ke goldo ye utumi nyaide ndo ngai da basti egol ne ngurumba ore rara ramba kina mi ya misini ni lengila sukari mi ya misini sini ye majani enilo enewe ya salad ore angararai na mi ya amisini aiguna gida aneja ore da ye betroli a ileba ni yepi ore hona ni ngole gere ngole ranga sa tarifa a jibu na ja du tano hay gena na ga ishanga ya na she a ishira du la rikok amga gere uchu mi lebo le aiguna gina aneja na ne ne go so go nini na longi shu londare amore na du ana la misore da istere na so go ni lora para ku diga majana ngai sai tere ga du munyar para ku na a gwe na lo analo orbisil Iyo mayana yanga imiro lolonga yanga I bara go pokin amwa yanga ne lolonga ba ai go nagi nane yo de dosi arangi shu ai go ndira ye ya go amara go na sho na til na ore nga che na elifu sabini ore do ye lo ngok na ge go do ye sabini da ge na kitu de de ge ngor mia bini ore ne go yo ala sho de ngai ko na ge go no sa manini ai go nagi nane ja ore ne go yo ngera da ro ro sha de ho na ge ni go ji go ji a ge ye nge ro hitata irun denger onge na bisana nimer ore wona ko ay mes nge tomon wona wona ngi ne jik jik ore hira te yo ngi dina ne ay nyaga la tanno irun ay yo to sutane el futisa ay wona gra ne ya ne ngi wona nga ya na se ale ne we yor ba de bara ni ay fa ni nga ya na sha mu edi lo ngar ba de bara daro ni nge edi irobira ge da ge ye irobira to sirga ni ne ga ma ya na nga ya ge de mi robir ar ba de bara ira ro ga ja do am na homo lo to kitok amure ni go shuma shuru ari ngara na na ye mai lo bari bara ai go nagira ne ja to mo no leng na le olari go ne jiro ga dum e ro gwasa de adum na na ro gwara mo bo gra ye mai lo bari bara ba ga yo no mashuru da ba ga ja da ga bi mpa ka ga dimba da mashuru a lo olai ro kitok na lo ra ga ye ni o yar bari bara na le ko ba o re bari bara ni ai o re ro bari bara ider mi ba ga ge ye de ne wei ai der wa ge ye te te lo mi wa le ngo rika e ro ro mo hira lo bari bara o leng a o mo ni do lari ko daron agen nya na ki ara ro lorikan awon mon pio la rikoni o le lo sa nyo do bra gi gwa bari bara ami ro to ko jar bari bara ni da gu nyoru du mero gwata do bra gi gwa or bari bara ai ko na gi da ne ja ni aga mo do na no sirkali de nyoro da re bi sho lo nya hangai ama ga en nena ai ko na gi da ne ja da ga ira bra gi na nu ara dio ri ai le murwa ara e mi gi stegi sana lori nye na jo na ra ma ya na dai o lo ma ya ni sho da en na gi da ra si
0: Emily Seki ituri ni ya sholing nejo kenya malaki yedu yungote bera matare hapa na pale kake nejo kuna armasa ipo kuna maria maritia tuwa enka kenya mayenu Emily Seki a sholing kaja maksi neginjo
1: nito bilo lengwa ratu tulemuru wapongezi sana nito limuwa janda buiri barabara
0: mm-hmm.
1: o boy bayor bare bara rom marorote ne hore mbaka ni ndu nyalo ajanga mul do loy rogo rogo ni nga ngara bogan shida tu
0: tabu
1: shida na ga yula mo yula je ma yula bare bare
4: Aini wala maya na fen bida ya na lupi ya kenya ngaka dana berang kita ngoto ngani mega la pasi kemeri ala ke bala ke yana ara dere ngon ne bida na sapu ko leng na lu sapu yang dia muning ala ne ngaka ngaka para gua ngaka para gua ra mati shoti na ra para gua ya pasi kemeri ti ala si daya na lupi ala ini wala maya na ilik dana na ba na bo jadi kena lo mana ala maya deleu ala na ranga yo ringa ranga yo na ramai dele na na to na yo mai dele ni waram ni war so ni na gara gara para gua mir do gara para gi ara ni waranga yo na ra wona gi sa gi na mir na gara ra wona mir na wona gi sa gi sa bu ni banga mir na ni chunya ba ga mia shin na gi wona ni gara ni wona mai na sen awri ra wona ngo sa bu gi na gi ra na ra ra para na na ge ta mir na gi ni ngoni mi am sini ba ga ge ye mi ar bai ni ni wona ni gara ni wona mai na sen Itu kan kita nak lagi ya, mana saja ya, mana masuklah lagi. Mungkin mereka yang sedang jangan sah di tempat sama ni. Aku nak mana yang lagi orang lama yang asam. Itu nak ni dari belanda. Kan mereka yang dari sini yang ni orang yang dari lembu langkah rau, orang ni orang kerang jenis kanan abang jaga orang kerang jenis kanan lagi dulu. Agar mereka yang orang mereka nak orang sah bukan agar mereka yang orang sah bukan apa merbahan orang malai. Aku nak ni jadi orang lama yang asam. Ni orang yang dulu dia nak jira nak ada ni mesti yang dengan kemana siapa barang kemana. Aku nari mana jira ni orang macam ni sen. Berada orang yang orang mana cuma ini nak orang yang nak lain langgeng langgeng semua lah sahijin orang yang orang orang itu jadi orang yang nari. Allah yang disuruh orang orang itu orang ini jual ni orang orang yang orang semua ni yang jila dari orang orang ini kerana apa kerana orang orang yang saya suruh lami yang nara jadi orang kerana begitu dan orang orang ni aku yang jila nado apa kerana orang ini yang jila jelas si masih semua kerana suruh ini. Agar orang orang yang terbuka dengan mesin nasib yang itu semua dipimpin ni, agar mereka disita, agar mereka tinggal agar para guru mereka, agar disita. Ini orang yang ini, agar ini mereka ini jiran beragam, mana orang ini jisah bukan mereka yang kemarin mana ini dipakai pemenuh, yang agar ini ada juga ni. Kalau ada juga ni, logo yang agar ini jangan agar mereka yang kemana, siapa yang baga mindset. Ini orang ini jangan orang lama jangan faham. Kalau ini orang lama jangan faham, orang ini tinggal jangan semua lama, agar mereka yang guru mereka ini yang muda sini. Yang muda salah sini dah, yang ni antini negur masih dah. Berapa tengah yang berasa ya kabisnya mereka bismillah, sini kita bini mereka main ni jalan malam aja nafsam. Mending aku ni orang ramai ni sering ni orang jiran malu. Aku ni orang lagi yang siapa yang dah jadi orang lagi ye, orang lagi ye orang berbulan dah jadi lagi ye, sini kita bini dah kami muda. Ni orang ni jalan malam aja nafsam. Berapa kita fakar ni mereka sini ni antini am sini ni dah macam ni ni. Kerana berangan ni mereka sendiri ni ambil ni musim ni sendiri ni awak jam sini, aku rasa ni orang ni lama jadi sen. Jadi sini ni yang gaji orang yang gaji orang juga orang gaji nak gaji mereka gaji orang kumpul tu segala ina ina apa lama, mereka sendiri juga mereka ina safari mereka ina macam ni kumpul natalu, kerana segala jenis support mereka sendiri sini. Jadi orang sini jangan saya nak gaji, orang gaji yang lepas ini orang guni mereka gaji orang guni lagi mereka joko mereka gaji sendiri jadi macam ni natalu. Saya merasa agak yang merasa sedikit biarkan bukan biasa bah. Ia bukan negara yang Allah yang maha nafsam. Ia adalah perbualan nama yang ada mestinya nama perbualan itu agak yang nama yang ini dijual tuai. Jauh kita perbualan negara kita sekarang untuk jadi sekali beli menjual muka kerana siapa perbualan dan nama dia muka itu jauh lebih naga. Adi menjadi tinggal ini aku dulu kerana jadi orang naga bagi dia lagi jual tu. Berapa yang masih sekali nama negara kita sekarang dan nama dia orang sekarang kita sakit dan tuai na. Orang yang baru masih sekali na orang yang masih sekali sama sekali. Rara dan lain apa barang gula, na ada pun mui na rara na ada pun mata mui na guli kondo yang lain ni rara mui itu jo. Ibarat yang na guna sibilanya pressure ramu balaga jem jemnya ambara na seba na mu beri guna sibilanya sekarang ambara. Pada hari ni lelaki orang nak jengkar cai orang mui, jangan na ibarat orang na na abang sebab na mui asajiloni AKA na dia tu mui na.
0: Dan contoh asajiloni, jadi asajiloni kajian do central asholing. Danson tangkara kalora tuti sile lincho yote nkake nyano longi duta tatajo kia wang era mathare poke ni meningo kulekai biotishu isiriani kanya maksini jo Danson to sajuloni
1: ito biru wale Danson to sajuloni wala tuitile murugua very nice ponkesi 85%
0: 85%
1: yes
0: shweling kibuna ishwe yena amita grai kigranga mara tuti le muruwa to 40 to 40 njo yoko ra tuti le muruwa inu kenyona lo dodo kaya tena beyi oma saa ee kata duwe la data mkwani ti beyi onkishu ngera ita wadoka endaki njo yoko ra tuti le muruwa.
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Maya FM.
7: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
8: Ere maya.
7: E manya ta na iguena renka jema. Eshe tuentrai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: I'm telling you.
1: Jo yokora tutile murua kanyona lo doka te murua pokena baneniti yolo na sheria poken bana pito doya
0: ora tuti lemurua
2: ora tuti lemurua mbodi agina numa mamisail na nole grenyi na murua lena transmara we anga sairora ginda endi ambasi ne bobi ke anda suwa nanga gani ida na murua iru domonya ne kishuko ganga yana she awang ananyo rengi tengo aldungani kitu dungunya ke nye sidai wakake yere namuru wake kita agwaro leng agwaro ya kakake jinga ngati kake nda torofi ngishu tona keni nye bitu ya sasa ngishu na aja alao saati ya tone tumito saati ya wale wake yere nalwa ndaisi otorino na kinta ngomea mbisi hiki ndo nye shilingi salasini ore wegi uomboga ya sokoni ore ngazi shina sabini angiti ore sabu kuna mia ore sinja nyanya neta golito
1: ana etu luwa ye
0: mama misha ye
1: nejo njokuduwa domenya mwalanka pungutu
0: ehe jianka what
1: mwalanka pungutu ehe era nka pungutu my friend
0: no what is nka pungutu ame nka pungutu ni mburuwa
1: ah
0: usokoni
1: apana
0: kanyere jianka pungutu
1: ehe mjole jianka pungutu
0: ah
1: me mori yunga jina kiwina wingu eme jingu tepoka eme jingu tungu ehidi nka pungutu
0: eno ina jola shumba kitchen garden
1: ninye
0: jianka pungutu
1: nka pungutu tai na hape kinko tepo wa shai mei hape kitungu
0: na hape pilipili nae nenda sati
1: ibae
0: mwa lorba yeti
1: aa
0: mera lorba ya laiti
1: anajia aji
0: namano nao ni ndoki na yeti
1: menye kake ni
0: ndoki na baga ya kisho arba ya najeru ndoki na kapungutu pilipili
1: abu
0: ya kwa kinkiti pilipili ya njene jendu
1: tuno sina pilipili mama Mikael
0: ora tuti lemurua
3: ora tuti lemurua ora tuti lemurua ya ke olaiba la lulubuso ya namuru ulkin sida ana lulti ke gira kaya ntele sida wale yang kolong kadi tabo sida gira tawa olong yang kami jaga yigi sina sela di sabo kaya kore sahai tabo gen kodi tinggalin ni gira na ni gen kena yang kajian nasi wale kora di nato itu nabi nco wale kora da kaji nato dini di mana aku lo ikon kona maganta nah nintia na gudu kaya tasaru kisu yang lalu botol ki amun nintia na agam kedal tanah ajo itu yang nakura kira para gula kamburu yana Jika nak jadi kerja kita jangan lagi je. Oh, nak jadi lagi mas. Sekarang kita jadi lebih yang kita baru tahu apa eh. Nasi rawa diuji. Ayo kerja ini jangan yang sama sih lagi sini. Tiada yang kok. Kau ini jangan lepas orang nasi. Walau yang malam tadi ya baru baru ni kerana ada ini. Kau yang ada mampu ya terus marah juga sampai. Walau yang nak kita jual mu, kita boleh kita jual baru baru ni ini. Nenek kita ini, dia bayangkan itu. Amu dan nenek dah ada mampu ya terus marah. Ai mana ra dawa din dai ti je na du botol ke na re men ma ben ni kora di tin ta na kora kumara ma ta ne ge ata ai bari barani ola ne rangai ta ba ti kali ge dai ta jamia ai ma ra di ti ata ga ben din ju ai ko na ri di ola ta na ra di la bari barani kora kumara ke na ge dai ta bari ju ai ko ri ri ga ra se le bu ta na fa na le gur guri kor de ti na le kor ne ni na ge ra wa lan tin ne ang gam bun ye e se ta ta ge ta ge ra ge ja o ju Jadi ni kalau metode itu experience kita yang lemah barat, barat itu takdir. Amnya kita kerja yang gumut. Tapi dia metode itu mal tengah lagi takdir barat, barat sih dah ini. Amu kau risau barat, barat kita ya turun aja turun aja kerana kalau lebih hening kita tiada nara awal. Aku nari ni dia. Tapi dia ni metode mal lagi pun mal lagi. Kalau ni sih, kaya ni dia. Tapi dia ni kaya ni sih sih dah jauh nak gumut. Segera nak apa? Jadi kita mesti tahu kita hening dari mana. Tapi ini ni jalan sok. Tolong bu. Ada tinggal tu gitu, tujuh lukan sih yang masa yang tak ajar guru, boleh ni isinya so, ayo keluar ni dia, boleh sih yang kau ni jaga entah ni, jaga tadi ni dia na entah tu isu isu, boleh nak boleh ni lata na amun ni ambil dia boleh kau ni nata, boleh ni kalau nak lagi ada kau tu ni jadi isu ni kau mah dulu yang jangan kau tu lewat boleh terlalu terang kau jadi isu ni, mana aku dulu tu masih ada itu lepas lepas ni, ya semua orang bagai jadi isu ni, dah lepas kau kan, apa kau jadi tipu, na aku dah jira hilang. Ini lah kita tahu kalau di jamu kita boleh. Kalau orang bela ada ini dia tu sendiri. Macam mana mungkin nasi nak gerak nasi juga kalau agaknya. Amat gerak pun jauh agaknya. Dua lekak agaknya jangan ini. Kalau lekak jadi ni nak kau jinju. Ayo kemari ni dia. Ibu angkat kira kira yang terbaik. Dagar sini nak sekarang.

0: Olengo ni rabaye sana uni gaganya kaji Timothy Torikan la ningoni Maria Maremai Sholomon Tong Koroki nangas na kaira yolo ton rabun. Dari yang company hima be na tiang buru ahim bu yang kata losa ila kaja dari syara na bolu leng tiang karagin kisya yire huwara mara nasara na ruja gina agin cire mea rampalang. Ili besara kali suku lonto ye kimana girls merajin kisya no suku ini kitu waktu lo show yolo to lingana national schools. Rabai dir parago se account ye naro ktemburu ahong kaira miram mera mara dina rasa gi hai tingin na gina utagin dir parago hempe kata na ko mintiran kisum. Nari kino na ngopi sina nari kino na kini jana nyari kesi loi pirade na keng kera ilo mo kilo loi ngoni rumiro na kero ngoro kihe mo ipna bom pointi na rana pishana ma jene fem kaji Timothy Torikan.
1: Timothy Torikan
0: sauni anga kenya heri tingin kampuni mo be nari muri wa hembi yang kade lo sa ila kaji ado heri shara na golo leng tangkara gengi sia yede heri marade na sira na tu tegi na keng jere me rampala. Ebole na sare gali he ka jare jere be ke grana ke nam buni has na ke sia yere nyemer na na pala ne grana ka tru ni to ngon manyara en gambu na gina holi ngona rode gi tan kar na rode gran kar na do he be jro na ko ta la hol ta ka to ron nok lon pe bili e bor ge ko or o guli na ra na ke mbru o to ron nok ne be grana ke ki shi yo do na batishum wer ro lo mon le alfred mbaso o lo ni bali na gor ga fane joseph len ko jere ke ye ki na gina am buni mo habbe sheria na me ne bu ye du shi etene na kulu bo ren kara gere be gana ke batisho sabok Nopin ina mudwani tukuna kako Mera nena palam
2: Wale ronko longi Eishirar para gule murua Empu yankata hukulia murua Nata nikitolo saile kaunti Olke jodo Tangara jena matare nati Yankampuni yoloti ana ene muabe Nagira itongu walmanyana Epe jito waltaka Neinyala biotisho oro para guo Erudumudua serikali Olke jodo diabori Walgavana Joseph Olelenko Erudugata aso joregie Leinampuni Nerisibudua jo meata inampuni mbala na narigino ne asira biashara ni taine.
3: Tumekuta hapa facility kwanza haina jina kuthibitisha ni biashara haramu. Ya pili haina leseni ya kiserikali. Lakini ya kushangaza kuna maofisa ya usalama wengi askari wanachunga facility hii armed to the teeth. Ya tatu tumegundua hii kampuni inachoma chemical waste hii waste mili za watu ile inakatwa ukipata shida ya mguu ikatwe wanaleta hizo mili za watu zinachomwa hapa madawa zile zina expire zinachomewa hapa electronic waste zinajaa hapa mambo ya asbestos zimejaa hapa na tunajua asbestos njia yake ya kudispose ni gani coal ambayo ni kitu haramu inatumiwa kuchoma hapa
2: ore eyaneja ebalie na jo ya nyamalezo lenge lobe nyankoba tena karake biotisho neso lagi ntomonoke gra etura tua isho enye tenebogulie moyaritin na kumoga oleng tankarake enkijabe na itaruye inampuni emwabe
3: kwa siku nyingi community wamekuwa wakiteta kwamba kuna miscarriages ya wamama kutoa mimba mifugo yao vile vile na kuna watu wengi sasa wamekuwa na magonjwa mazito kama ugonjwa ya kansa.
2: Wale enkengasia nebalunye erikore ekajia donchere edalengo inampuni emwebe enkoizoi engari enkema ESGR peanga mnye imasaa neme narigino tenkoizoi neme enesheria.
3: Na kushangaza zaidi SGR imetobolewa mali ya kuruhusu waingie ndani ya factory hiyo. Na tunajua kila barabara ya SGR ambayo inakolekwa community iko na distance ya kilomita kadhaa inastahili ndikuwe viable, lakini hao wako na njia yao ya kutoboa railway kuconnect Machakos na Kajiado ambayo inaishia kwa factory hiyo.
2: Esikonga na or governor Joseph Olele Nkute mpijana sapuka engisia yare enampuni neibalia jokea yegi yankwezo ye sheria na molenga ayepanye tonkulukuoka Kajiado.
3: Na tunataka huyu aondoke hapa Kajiado vile alifukuzwa Kakamega, kafukuzwa Migori, nasikia eti akasema Kajiado ndio kuna ardhi kubwa watu hawataniona. Tumekuona, tutatumia njia zote za kisheria kukutoa. Kama serikali tutatumia njia ya sheria kukutoa, lakini kama umekuja kinyume na sheria, basi raia nao wakichukua sheria mkononi shauri yako.
2: Asragi yengresheni ya Maya FM Clomonte County Olkejodo kaji Ankarnai Alfred Ole Nampaso.
0: Orang ni lepas serikali sekolah untuk ye kemana guards merajang anak esen aku sekolah ni kiri awal lo show hiu lalu lengan national schools orang mana kalau hari baru jenah awal serikali kiri lengan kesuma jangan lalu tu apa orang nak nak sekolah nanti lalu kalau kemana rekod buku county kajiado orang orang jenah kalau tu ini orang orang tengkar lagi engke en eri lagi naga risara ini sekolah risara nak C2 ni orang ni risara nanti C3 orang bagi naga C1 nanti jenah naga kiri isol tu lo show. Ebari na sinjere gete na gambara gino peyi bege sini nye su gulon ka yogo di tokitok boys meraje gana gina siena osu gili ni kiri wakro loshom. Erapone gina gila sara ni ila serikali hajo erasa gina genjurode nane na su gili nyeri teko puko peka jado na ati nkide marash nara na nkide marath na jingi na gina siena osu gili ni kiri wak to loshom.
4: You know, we have a criteria for elevating the school to either C1, C2, and so on. And I've already analyzed that for this school, that is Kimanaga, we will be able to upgrade it to C1. We have a criteria of assessing all the schools. We don't just elevate. By the time I speak, it means we have done some assessment. So we're also assessing all the other schools. And we talk to boys, as you have said. I'll communicate to you once we also finalize the assessment. So you will get the communication about it.
0: Orang orang lagi jadi jah, ni awak nak eh lahiran kita nak ringkas semua hari nari syarat nak itu kau jendai gua meranya nak itu outa nere diangkara tu kerja sini, makanya kalau mana rasa bukan yang kita bosan tu angkara tu angkolong kita ada hegar nasia penjauh sekolah ini, esikan ayah kalau mana yang nak nasi sekolah lagi mana awal lama ni nak yang kita tu serba harang amunye nak nasi sekolah lor bas lor lagi kan nak itu mana le, opisana, tapi bo nasi rasa nak yang bol indah sani ille tena sekolah.
4: Ayo lajuk entah ibu le, esia orang kerang, le esia ina show yoga engkau, amekai ina show yoga engkau. Iki jola lajuk entah pulung kerang, lajuk na umum dah rajang tu ni, le tu le lai, erori entah, amare kerang ini, emma erori engkau, iki entah pulung tu gua kesedai, erori ye, tiatu diren, terlalu, wetebo, wetebo ipokin, ini mana tu le, eh pulung tu engkau doy, one engkau, euria engkau, ne pulung tu euria ta, on doy gua, ne pulung e jolon cere, wetempa, torok, teniasi, aike suja marbar masai, aike suja ngogi, wetebo na ini asai dogi, torok. No, naik susu jangan lagi, naik susu jangan susu jangan kerana nonok, omel susu jangan kaguya nonok, omel susu jangan kenyah, asu naik susu jangan terasi terasi. Dalam ayat yang nangka orang, ayolah ajo, isi dah yakin dengan tanda yang kanya, buat pokin tiang, udah sukul, udah pokin ini nanti, doy pokin tanda mutu, ini beli jangan kira nanti tanda mutu, ini tanda mutu, ini tanda mutu, kita ni mana? Ibu bahas na, dia majalah yang kai.
0: Oleh wena yang jurenye, rubung kayu rasyik na murwa halir agrok Samuel, sakim bah parashina. Egi diwanda naga serikali peramanyo naga kesemua yurudi olenga na guidance and counselling peru mungkin naga yurudi ingkara neto morukua kongwarayo.
5: Kini wazazi jukumu ni lenyu pia kuangalia watoto. Shule tunataka kuwaomba shule kupitia PS. Tunataka tuombe shule shule zetu kwa PS introduce darasa ama masomo ya mambo ya counseling na social well-being ya watoto. Ili watoto waandago mambo ya counseling na social well-being waweze kucontrol anxiety, pressure, mambo ya social media, kuogopa mtihani, kuonyeshwa njia mbaya mbaya hadi vitu mbaya mbaya na hizi tukiua na hiyo subject itatusaidia as a country not only Kimanaga but as a country we need that kind of a program.
0: Rabai ni baru aku rekaunti na arah kerja muru orang kira meram merde na rasa ke ayat tengen na kena orang ni baru aku empekara na kompilaiu empirai na kasih omendira engkisum ibu na kajo eram merde na kena na ingwa serikan ni jubah dibule na kira baru aku netum na kira serikali asyik biar show sumenye eram merde na kira halu na aku yes serikali na arah kerja na kira sebel minister yusum mengkira merde na kaunti joi senole kesi orang mana kira harus serangan na kira orang kaguti hita na seneya.
6: Ebu na kitongkolo nyare ntume public participation temuruwa nkaira meramu. Omuruwa na anyi kitate mwe kwa pekiye nkare narok. Na itengene kilara mataklosu wa mtipat na pekieki. Nkipante ni tags tenkutuko nkirisa iswa menye. Ore tipatisho ya doko ya naimake minister ina itasheke nkire more. Wara matarosu wa mjoise nolekeshe. Nere joo kere tulara matak. Nisula kitenchote mpurore na loshine isha kenori.
7: Nore nasia ina jit tagging na kepiki ngishu ashu swam mintira ore ron maasai na kepiki oshi ngishu nikimishir nepiki irkulikai ake ye mintira enche ashu ebon kake ore nena na enolashumpa tenaata ene serkali enalotu aret ilaramatak entiaraki sanasana ena siai empurrore nataa kegirae apurroo nkishu oleng na ore eponunui apik enkiteng emintirai naa kisidai oleng amu kepiki wenkipande metaa ore pee itinyang'akini esimu naa ketumi data ashu information pookin kuhusu enaduo kiteng
6: ore tenchoto orkitarri Gideon Olenkesha neimaka tipat naata nena masaa hasa te biashara
8: ore enaramatare naasita serkali naa tenkaraki peetum ilaramatak aanoto sininche eretoto eserkali netum sii anoto isiom enye faida sidai toosokonini araki tenkaraki emirata oonkishu naipangisho apuo nkuapi eboo naa ore entoki nayieuni naa nena munaa ashu nambari oonkishu araki eramatata natipikaki ina kiteng tangu apa peiteru olopeny aramat naa ore entoki naishoru naa teneeku naa keetae tiatua kompyuta esirkali nambari ina kiteng onolopeny ewueji neing'uaa weramatata naishooki anaa sindanoni ibooyo emoyian mbaa naijo nena
6: ore laramatak neterepa sininche inaramatare serkali
9: kaji mheshimiwa Munda ore sininche nkishu netojoki ina maana sininche teneesi entoki naji identification metaa keyiolo nkishu meeta enkerai nemeeta namba enye naa tenepurro sininye ketii emashini naijo enoshi kiti natii isimui naa kitodolu ajo etudung'o labda naaji enkiteng boda tenaa Uganda etupurroyioki araki tenaa Tanzania araki enkop naba enaa enawaki keeku itumoki atusuja enkiteng ino tenepurrori naa kayieu naliki irmaasai pookin ajoki pee eng'amaa ina aidipa nanu atipika nkishu ainei ng'ole peetung'ole ilofisani ompaka enkang ai
10: ina kaji Lucy Emole Sandra nikitishipakine serkali nkaraki ena siai nayautua ekitonyorraitie pii ore ninye nainei amu noona naetua auluo enaa kidimayu ninye naai naapikakini saai
6: asira kip nabo mpointi naapishana Mayian FM te kaunti e Narok kaji enkarna Diana Seneya
0: ole ningeno naa kelotu nkiguranitin naake empira oonkejek yioloto oleng enaa World Cup na olosho le America olosho le Canada tenebo olosho le Mexico ore enkiguranin naiting'ua ake naidipare naa teng'ole na enkiguran e Portugal na tupukuro naake tore sengol nabo onabo tenebo olosho le DRC ore olosho le England neisul naake ngoli ong'uan tialo ngoli are e Croatia ore naa olosho le Ghana neisul naake olosho le Panama tengol nabo ororo Mosori isumaki sininye olosho le Colombia olosho le Uzbekistan naagira tongoli uni tenabo nina emurruna Nagira Mirishine Nito Holoshe Legana.
11: Yurenshi, Semenyo, poking it forward for Brandon Thomas Asante, who skips away from Cordoba. Ghana could be in business! They are! Right at the end! Ghana find a way to make the difference!
0: Ramaji Wadina Kuna Grandin Angra Nagan Gresheni K24, Ayagrebo K24 Plus. Ini ada nagi resimno ina app resimno yang kaya nagi. Nanti kita nagi ni download nagi nasimu biru ina app meragi resimno biru mungkin akan sejai ni tu nagi murna ina kiguran itu. Tada maju kaya nagi seni kreasi ni maju ni femina murna ina kiguran itu. Orang orang ni lekukun na kaya orang kiguran aja ni Czech Republic ni bu nagi seni ni lulus dari South Africa. Kiguran na ni nanti mipogra sana bu entai pada ni bu Switzerland. Ibu nak aku kiguran ni bu Bosnia Herzegovina songwan enkewari. Kaji Timothy Turiken na rugi ashugu nyene baya songwan enkagenya
12: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
13: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitubulu tua.
14: Ere maya.
13: Kira namba na boto lo sholema.
14: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
15: Mayan FM.
16: Messi ragere boyega, kanyo sa day watch.
17: Ay boyega doina nana K24 Plus.
16: Kanyo ina.
17: Ay, ni ringa yu maro ligi. Kaisho hookup legit. Kienga sa agogera movies.
18: Your choice.
17: Series.
18: They're rewriting the world order.
17: Sports.
19: Okay!
17: Meme nanage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
16: Enaseba doi, nakainye laki.
17: Ay, miure, amume ginda lagu ni airogi, atakumi.
16: Mongo, yu ni jwepeshage?
17: Ay, meme nanu doi naligi, melag ninye hata. Ha, yanga mgayu, downloada K24 Plus sai, nindobira enkolo minu.
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
19: Emanega yoga ela denkai. Amosabu edo radanyi tia drinki shuyang.
20: Na wali yesu nejo kia, nejo miure isu. Wale abaikita hata, mtunga maki inturiyo.
19: Tiatwa mayana, tene enga murure ila nyurada. Oishu yoko siligishu.
21: Sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena isu.
19: Nekwani moti atwa marida.
21: Enko robilankai.
20: Where about your relationship in Ocean Nayang? Where about your relationship in Ocean Navigation and your
19: keeping? Oh, Kiolong Eviki, Juma Tatu Merabegi Juma, Saramonenka Kenya, Omita Shu Saramonarenka Kenya.
20: Hashi, Inganaga Yogi Loishu, Hashi,
19: Kurubil, Wittare, Indumoreton Yangusi, Norke Saruni, Namunyaka,
15: Mayan FM.
22: Ndi manodhoro pia nisida nolente nkake nyeno longe duta tati nijua kai gura nengi gura na jie ene soko faster na itumeki anodhoro pia nisida nolente nkake nyeno longe duta tati simuno waraka poro njista nijua ile nitumeki atapeka hash bas terawa nitumeki atapeka pin nitumeki atapeka lagele leke tumpaka ngalusumi ipu ni itarishata norupu leng ngura na nengi gura na soko faster tinilo njista 666 hash Nitu mwijia ribaka pil, nirau, tanyo, eleleki tumuru vya nisida nuleng, mpaka ngalo suni ipu ni, tiari shata dorob katokol.
15: Mayan FM.
23: Mayan FM, na buru mpuiti na abishana, eni nikitu yuk naro kauti, tenurumato.
15: Mayan FM.
24: Mayan FM, ipu na buru mpuiti le, esumizo yuk kaji.

0: kabisa ibu akan jadi barang orang saya lagi kerana berdua semua yang berikan juara ramu nasir manjakan dengan jangan jadi yang kaya dan nak yang lain dulu ni dia bukan jadi ayob
1: ni
0: jual bukan nak buka ayob dia jual bukan yang kaya jadi ayob ni nampak saya nak jual yang kaya dan nak yang mahu jadi yang ramu hari
1: Australia
0: lagi jadi ramu hari yang jual yang kaya ini
1: nama
0: yang oleh tu dia nunggulung ini isi ayob boleh alang ini ada kaya
1: kabisa
0: ni ramon ni yang dari galfun tomo nongan anda mesin galfun ini olumoni otu dishole enkalifu nabu osirukon enkalifu nabu nungusi na mayana dukisho yob na mayana nkayongolo ngisedi yob uta angolo ngisedi na baada bidi biyob ayumaya na bashida
1: yes
0: baada biyomuyu baada biyomutankere nyanak
1: yes
0: baada biyomutankisho nyanak baada biyomutankisine nyanak baada biyomutankine jike nyanak
1: yes
0: umarari nye eti ya tuwa otaka tidi
1: kabisa
0: ni mwuyo sile nye na yulo shiki yulo baga natini
1: yes siya
0: yobu ajara mwuyo mjaga nyingi tuwa ganyangu naja
1: tungaya nkai
0: tamu nkai me tungaya tamuru tamuru nkai lebo ulito atalenya naka poti neweji wei rusi nje kituwa najo kango kita asa
1: yes
0: eti ya ba tenesu natini akia damilita eti ya ba ulito atakuni wei tuto ye aba yike ngai yobu ajo kita najo kia mwoki kai kiyado natini olim kakore baada nana pokin Belu tu ada kaya sendu najis renew noro, restoration.
1: Yes.
0: Kau belu kaya shogi job, seriani.
1: Yes.
0: Nee shogi madlenya na, nee jo nama yana kaya saidi, golo ngenya nak.
1: Yes.
0: Nee na belu jor langkai nee jo nama yan aladu yana golo ngi. Esiadi, yani bada belu so na belu doya. Oleng, alang nee yani nee vugia kar su oleng.
1: Alang apa?
0: Alang apa da doya rondo kaja?
1: Yes.
0: Jo moi nee jo nee boni esho mera air antare, galafuni tomo nongan 14,000.
1: Yes.
0: Ship. Alu jangan alu birum daram sini. Ira aku ni jangan alu birum daram sini jom mau mau sokari. Ara alu tu dia. Amanu daraja 50. Lelah singgal langkai. Allah langkai yang merata. Mungkin jauh masa jokar Allah merata. Lelah naab Allah merata. Orang darah yang kalau hundo man, woman. Orang mesin yang kalau nabo camels, gamia 1,000.
1: Yes.
0: Orang mungil tu disuruh yang kalau nabo. Orang lor nalo saya mungil lejo lencoki.
1: Yes.
0: Wili wili kambai. Angalifu?
1: Nabu.
0: Nabu. Osirwan angalifu nabu.
1: Yes.
0: Osirwan angalifu?
1: Nabu.
0: Nabu kaina juga lainu ngonde ndorobo. Rekile wela rana anjere. Ore despite. Ore ho. Ni mayo ngoleshi danado. Tinike mpangi angai dilo brigel.
1: Yes.
0: Ore mayo nangai nolu marampili.
1: Kabisa.
0: Ore biori shangai ore mayo nangai nolu maratatu.
1: Kabisa.
0: Ore namayo nangai nolu maraini. Minjele nyere netu mutala ngonde to ringno no. Ya rapa da doko ya?
1: Yes.
0: Rapa nindu wa dijanga atuwa lewa? Raisi waja dijanga atuwa lewa? Amera mendo di ngumarata?
1: Yes.
0: Mejito ki bo? Ya rapa nari angari? Lele ya rapa ure nyari jingi nduru ya jungle duru ranga santuruko? Mpa angada taun?
1: Yes.
0: Baine burde ya ujila juo? Baite ya rapa angari sida yuleng. Double cam. Sida yuleng.
1: Yes.
0: Ashwe rapa ngiti parado. Nelu maisha kidogo niki ya rangopo mera amiyara.
1: Yes.
0: Nimi ni jingi nyo? Nduru. Nakujo nduru nduru kwa titi.
1: Pasujo.
0: Nene lula pelo ya latin ipangada taun.
1: Yes.
0: Na me bay round ndukutu. Ngenda bari maale bika ja.
1: Pindo.
0: Pelo ri ya ronge je. Kai na juga singalan kai mi ara waswas.
1: Kabisa.
0: Ege maje nan kai. Alang golo nono arana kata. Ona resere na bonu. Alang na bana rulu soyi.
1: Kabisa.
0: Kai na juga nasinga kai na grani. Dumanya wanya ne behara nare. Nitu dumanya nare ulanga ra braki. Nako yene supplying glani nare pinako. Yena asaye na kwana je. Nikeno na biashara. Nena yeye naraole saizi, rai mguu yomo na jogi, jogi mochini na dipo.
1: Yes.
0: Egele kia mbisini. Ejo rai lenga ida na kenya. Ure filia bana na maji na kai yao, bungoro na kesi yadi.
1: Yes.
0: Ata yeye.
1: Amen.
0: Kiko si yangu kai yaka maji na ngulumu rana kara. Wana rai sere, alang na wana alusoidi.
1: Kabisa.
0: Dako mungo mincho kisini tanya mal, past no. Na alusu na laura rai peji mera damu. Je wala la mar jenye, damu tayo do matibia ni mtarono. Rabo mukaraji.
1: Yes.
0: Nous avons dit que nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous
1: sommes
0: en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train
1: de
0: nous faire. Nous sommes
1: Kabisa.
0: Na ada dumunya maji ada kerja itu yang boleh.
1: Yes.
0: Anayob.
1: Kabisa.
0: Boleh bapa dia maji sedang jual apa kan? Nampak angkut, nampak apa kerugiannya? Kau korang biar pulang kerja supaya nama maji. nisho double double.
1: Yes.
0: Nisho mara nne.
1: Kabisa.
0: Nisho mara tano. Mm-hmm. Nisho mara kumi. Ara yola ni nimo ni?
1: Yes.
0: Izi ndogo ni tofai.
1: Mhm.
0: Tenelo majana kai?
1: Yes.
0: Nasabu kwa alaganda ba.
1: Amen.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabis na nato yi endo kishini kijo skiza tune.
2: Yes.
1: Yes, ode skiza tuna la ini ngoni. Na enata nato yi boshi simu.
2: Yes.
1: Aoltu ngani. Nejo tu. Afi nyitu adumuni. Nikuora yelo shira yedu ae.
2: Imagine.
1: Amugora na amuru adumuni nyo.
2: Nado simu.
1: Nado simu.
2: Yes.
1: Kaya kele lebu nao lengo la ini ngoni. Rwaidu li kiluwa jori ya wosungo lebe shamo.
2: Yes.
1: Unambari.
2: 2-3-1-7-5.
1: Yes. Kabisa kabisa. 2-3-1-7-5. La ini ngoni wana biebo tuwe na nambari. Yuto mina.
2: Na skiza tune.
1: Kile na ajira hii, ongwa sungona la hini mwani, kwa reye, njodo ina simu nilo tumari numo, mara ngamie, tenkile sheni, nare kuna saa, ito hidi mwa atua, amure ngile sheni, nye nino?
2: Kabisa.
1: Yes, ini ngile sheni la hini mwani.
2: Yes, maya nilo?
3: Mrembo?
2: Yes.
3: Mambo?
2: Poa sana.
3: Olake,
4: uwewe.
3: Kwa hini mwambo leni?
4: Sumu leni.
3: Ay, madi yelo la rangani.
4: Yero ni wa yelo.
3: Mwende, kira mwambo na bieli ya mkaja.
4: Oh, William, oh, alabra alai.
3: Ai, alabra ni.
4: Imi na nadi ya, wani mkabisa amara, mwagure nye yola sauri.
3: Uyidi mwagure ra, kere alara kati zari mwagure lamya, alina kura minta.
4: Iya, kanyo.
3: Aba na aku, nyeri nyeri maasi aga alabra ni lemo.
4: Imi na nadi ya amara, mwagure yola sauri.
3: Kalibu, oma mu, ama muda raga dega kira arai tambang kalu.
4: Eh,
3: kalau di sini banyak kalau macam tu kan?
4: Asyik.
3: Banyak lagi yang meninggal kalau di sini ada apa? Di sini ada orang yang lain macam tu.
4: Eh,
3: apa? Yang kira yang kalung.
4: Yes.
3: Tahu baru lah. Eh, merah tu kan?
4: Eh, banyak asyik orang lain.
3: Mana orang dia ada siapa? Entah. Masih lagi orang di MC. Masih lagi. Kalau melayang, kalau orang balik.
4: NGNC lagi orang nari ni aku buat tangga suruh ni aku nari lo.
3: Ayah.
4: Di jemu mau ni kan?
3: Tahu lah barang dari jemu ni.
4: Kaya NGNC agen ni NGNC anak merah, ruh NGNC luka NGNC.
3: Orang baru ni tu juga ni, ni mana yang kita semua tangga lo.
4: Eh,
3: dah anak dari jemu tu bagaimana? Ini kalau di NGNC ni.
4: Yes.
3: Honorable Minister. Edan kana nado. Sisi alatera budi sisi adama.
4: Oh.
3: Arwa zito, kuna budi amejeru mrefu.
4: Ah, sure.
3: Aya la vira la.
1: Aya hapa kwa wana na William Kegel. Dene ni sauri ya jinsi, nini shagra aligi.
2: Yes.
1: Nini mwede fujo.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ulu unabiaji yake, nde daranya ya kake, nini yako nina ndangai, nini maya nangai dengai shoro.
2: Nini hiro penye jaranya.
1: Yani unafuka daraja.
2: Mm-hmm.
1: Unafuka dara.
2: Ayo, tutaongelile.
1: Ya kuja pole pole.
2: Yes.
4: Maya nado.
2: Hello, Maya.
5: Alaji.
4: Uwole.
5: Uwole.
4: Sobari.
5: Ige, airuri yesi yata. Airuri mojo kajana.
2: Ehe.
5: Ehe, mongwa naso mwan.
2: Ehe.
5: Ehe, alia jivarmari wa ulo lengoy.
2: Ehe.
5: Wala inu wa ulo moja nefe.
2: Ehe.
1: Asha kabisa gradi ajo ongwan
2: sa
1: ongwan gradi ali gedo ngor na jinaji in a box
2: ehe
1: ka yongo bingu dan
2: shimoro nyasta 666 hash any star ni wik ille karidi nuni ni la gilo box bo tero le box ile liginjo ni enjo option ni wik pin mpesa ni fiwa yes
1: okay ora bingu jola ni ngoni basi era box seja
2: ile
1: njo kili kwa rail na joki kalo box bo
2: ironyo
1: kwa kuna sai
2: na
1: system mamo ni ya double do na la just system sai yo len amore stack alake ticket onge gimet na kumbe wolen
2: yes
1: kumbe wolen ticket onge arom 500 ni jeru na jeru 500 mpaka 500 na kumbe ticket 500 ni jeru 5 ke garano na na kumbe sinye onge gimet kwa star 666 hash la ni ngoni pero mosi e gurana ni jeru atwena ki guran ni shibaki no ana ko lagai to ikenye bokin Oti atua inakibuna. Baya kasi ya kidogo. Na kato melesungu kwa ikirada ajo unwa songa na mwa ajole saa tano. Na kibundi ara lupsaili kia raniwe ni nkite sheni. Kibundi ara lupsaili unwa adwe kajado county.
2: Yes.
1: Kile kia ulaga liki ye ajo kikiata.
2: Yes.
1: Kibundi ayemakina isha yenyo. enamora da da onda yi kibonda ara do against lena am ne chair person do and the FGM board Kajiado County sinebo Samson Saigelo wala dinyana public health director Kajiado County tunai magara da do yi ajo kagwaru gwata waita na Kajiado County ti alo do yi ise de kijo and the FGM
6: FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obointi nabisha na kiti olende enosaen keshwe mayan FM kiti isi oloyngange saiti kita mongwa ntongolongi nabisha na idum siyote center one melelo isinya oltinga mashuru magadi mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule eniningito Mayan FM Noto nchipai Wengkwi nye sabote yaro Mayan FM Ngoroki olomonu osingolidini sidani kishoroltao Intiringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM, FM.

0: saisi renda maria lebih nampak point ini dan apa cerama aja FM masih lagi jauh orang yang renda mana aja nah kali bagai masih lama orang orang pun agak jalan mana jere orang orang ye esian nah orang orang pinzani esian orang orang yang kopi kenya orang lagi napa orang yang silenya tidak orang yang kopi sini orang yang kopi sini polisi ayat ayat lo jalan bisa ninjere kita nak agak bung allo digi digi ada mu esian nasab orang orang naga orang lagi napa agak bung allo digi lah mana mana troli long kali sini orang orang mana agak naga bagi dia serikali orang bayar nah yang kali kau nuri PLP malah karua dina bunage or governor county sia James Orengo dina boro bandu nangolo sepeda tungani ayo rasa dilo gile ko egan nake dilo tunganaka asho ayo puro nake serikali dina boro deko bemeta sima kaji ngake lo diri la mandamano ayo di jengelar huko obo naka inyal eseriani inolong indarikina ratikira muimnyete telapana lele
1: na ningependa kusitiza kwamba zaidi na polisi kutuhakikishia kwamba hawatatuvuruga na watatusaidia kwa security issue ya guns. Kwa hivyo ningependa kusisitiza kwa polisi wahakikishe kwamba wametulinda na hakuna guns ambao watakuja kuvuruga maandamano ambayo yatafanyika Nairobi na